Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Produser.

Masih di jalurnya Proda Manokwari, teman Pro2, Garuda Food, dan Universitas Brawijaya merintis kerjasama pemanfaatan pupuk hayati untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen kacang tanah. Hingga September 2026, uji coba biofertilizer tersebut telah memasuki musim tanam kedua dengan luas lahan 625 meter persegi dan kerjasama itu disampaikan dalam kuliah umum Sahabat Inspirasiku di Auditorium Gedung Wijaloka Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan ini mengandung Trans 7 mengajar tersebut diikuti lebih dari 350 mahasiswa lintas fakultas. Direktur Garuda Food Franciscus Joni Sugiharto mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan. Sahabat Inspirasiku merupakan program berbagi pengalaman dari praktisi hingga manajemen perusahaan kepada pelajar, komunitas, dan mahasiswa, dan kegiatan di Universitas Brawijaya jadi bagian dari program Garuda Food Sehati di bidang pendidikan.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Lupa.

0: Udah gaji ya nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2, hari vegetarian di sedunia ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober sebagai momentum untuk mengenalkan pola makan berbasis nabati kepada masyarakat luas. Protein ini merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar dan terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Peringatan Hari Vegetarian Sedunia bisa dimanfaatkan untuk mengenal dan mengkonsumsi berbagai sumber protein nabati dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tahu, tahu ini jadi salah satu sumber protein nabati yang terbuat dari kacang kedelai. Selain protein, tahu juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, selenium, dan tembaga. Dan juga tempe, ada edamame, kacang-kacangan, quinoa, dan chia seeds. Kamu juga bisa mencoba bayam, brokoli, kentang, roti gandum sebagai salah satu pilihan sumber protein nabati untuk menu sarapannya kamu. Dan juga sebagai menu makan kamu ya, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Yeah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

Kementerian Kebudayaan menandatangani kontrak produksi 19 film narasi kepahlawanan yang terdiri atas 6 film panjang dan 13 film pendek untuk diproduksi pada 2027. Menurut Fadli Menyut, proses penjurian berlangsung panjang dan berharap film-film terpilih bisa memperkuat ekosistem perfilman nasional serta mendukung sineas Indonesia. Film kepahlawanan akan didistribusikan melalui bioskop, platform OTT, festival film internasional, hingga pemutaran di daerah dan sekolah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kisah perjuangan bangsa. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu.

Teman program masih di Prodoa It List. Selanjutnya kamu bakal libat di temani dengan Topali dan Publisher Cinta Kita, Recent Deja Vu dan Just Lucy Gurun Hujan yang bakal nemenin kamu-kamu di Prodoa It List ini. Sekaligus Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Kamu akan ditemani Kak Ardi di Santai Siang nanti.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra. Sehingga,
1: teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di Pro 2 Hitlist ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Nah, sudah ada yang request nih dari Kak Minace yang akan request lagu Sumpah Mati by Selina Grace. Dan salam buat kakaknya juga, semangat terus untuk siarannya. Terima kasih banyak Kak Minace. Dan yuk tanpa lama-lama yuk kita dengarkan lagu requestan Selina Grace dengan judul Sumpah Mati.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: USU Indonesia resmi mengumumkan.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak
2: sempurna. Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bra bro, bapakmu nih.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan karena sudah berada masuk di pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, jadi kita bersama-sama beralih ke Pro 1 Wonokwari untuk bersama-sama mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Wosi.

Right.

La

I'm gonna go to the

Thank you.

Gracias.

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث علينا رحمة للعالمين. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya kita melaksanakan kewajiban kita, kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, dan ketika diserukan atasmu akan salat Jumat maka bersegeralah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah engkau untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat dan tinggalkan seluruh pekerjaan duniamu karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilmu untuk melaksanakan salat Jumat. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kembali kami mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa sekalian orang-orang yang beriman ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakka tuqatihi dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggalkan dunia ini terkecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa persatuan bukan sekedar kebutuhan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi persatuan itu adalah merupakan bahagian ajaran inti agama Islam. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan menyampaikan beberapa hadis bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian,

0: maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Disinilah Allah melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita. Dan dalam konteks hadis ini, Rasulullah menyampaikan falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, tanpa menyebutkan bahwa tetangga yang dimaksud adalah tetangga apakah seakidah atau tidak seakidah, apakah kita seagama atau tidak seagama, apakah kita satu suku atau tidak satu suku, apakah kita satu bangsa atau tidak satu bangsa. Akan tetapi hadis Rasulullah di sini berlaku secara umum bahwa memuliakan tetangga siapa saja yang bertetangga dengan kita muliakan. Maka disampaikan kepada kita begitu tingginya ajaran agama Allah yang diajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita antara satu dengan yang lainnya untuk saling memuliakan dan saling menghargai. Jangan dengan kesenangan kita sendiri mengakibatkan orang-orang yang di sekeliling kita mungkin merasa terganggu. Mungkin kita senang dengarkan musik yang besar, yang suara keras. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada tetangga-tetangga kita yang tidak senang dengan hal itu. Maka disinilah kita harus mempunyai rasa kepedulian bahwa bisa jadi apa yang menjadi kesenangan saya justru mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling saya. Maka saya harus merubah sikap saya. Maka saya harus menghormati orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tindak tanduk, perilaku kita, tutur kata kita, cara bercanda kita. Maka di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatur tentang hal ini. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita berkata baik. Dan ketika kita tidak sanggup untuk berkata baik, maka lebih baik diam. Dan ketika kita tidak bisa menahan lidah ini untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata itu demi menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ja'alnakum min dzakarin wa untha, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan engkau bersuku-suku dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa. Untuk apa jamaah hadirin? Supaya kalian antara satu dengan yang lainnya untuk bisa saling mengenal. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, dan perbedaan apapun yang menjadi perbedaan fisik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan diciptakan bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah lita'arafu, antara satu dengan yang lainnya untuk bisa saling memahami dan bisa saling mengenal. Suku Makassar, suku Bugis, suku Jawa, ada Ambon, ada Batak, ada Papua. Maka disinilah Allah menciptakan semua kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Diciptakan berbeda bukan untuk melemahkan, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan antar satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Allah menciptakan kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, warna kulit dan lain sebagainya, supaya antara satu dengan yang lainnya bisa saling mengenal. Lita'arafu, arafah, ya, untuk saling mengenal, oh bahwa ternyata suku Bugis seperti ini, bahwa ternyata suku Jawa seperti ini, bahwa ternyata Sumatera Batak seperti ini, ternyata Papua seperti ini, ternyata wataknya suku ini seperti ini, ternyata perilakunya suku ini seperti ini, supaya menjadi modal bagi kita bahwa antara satu dengan lainnya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sekarang ini terkadang persatuan dan kesatuan kita terkikis dengan media sosial yang ada sekarang, jemaah sekalian. Antara satu dengan lainnya bisa saling menghina, bisa saling menghardik di media sosial. Suku yang satu menghina suku yang lainnya, suku ini menghina suku yang itu. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, maka timbullah disintegrasi bangsa, menyebabkan perpecahan antar satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah terjadi perpecahan, jamaah sekalian, mari kita berkaca kepada beberapa tempat yang telah terjadi sebelumnya, ya, terjadi kontak antara satu dengan yang lainnya, suku satu dengan suku yang lainnya, antara agama satu dengan agama yang lainnya, maka tidak ada yang terjadi terkecuali kehancuran, pembunuhan, pertumpahan darah diakibatkan karena bisa jadi omongan satu orang bisa menghasut satu daerah, bisa menghasut satu suku, dan akhirnya satu suku dengan suku yang lain bisa saling berperang gara-gara kita tidak mampu menjaga lisan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu minal mu'mini kal bunyan. Ketika kita kembalikan lebih spesifik kepada antara muslim dengan muslim yang lainnya, maka kita punya konsep dalam Islam bahwa muslim yang lainnya dengan muslim yang lain itu kal bunyan, seperti layaknya bangunan. Bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh ketika satu unsur tidak ada di dalamnya. Bangunan tidak akan berdiri kokoh ketika satu unsur itu berkurang. Meskipun ada unsur itu tetapi kurang takarannya, maka bisa menyebabkan bangunan itu bisa runtuh. Oleh karena itu, ketika kita umat Islam, maka konsep persatuan kita adalah Al-Quran dan hadis yang harus kita pedomani. Dan ketika secara umum dan luas kita sebagai bangsa Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila inilah yang kita jadikan untuk menjadi pemersatu bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Maka selaras dengan konteks tadi bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa, tetapi pada hakikatnya satu, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda suku, ketika kita kembalikan kepada konsep Pancasila, maka Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tujuan kita sama. Bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan hari kesaktian Pancasila yang kita peringati tanggal 1 Oktober kemarin, memberikan, membangkitkan semangat kembali kepada kita semua bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bersatu. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bersatu. Kita tidak bisa bersatu ketika antara satu yang lain dengan yang lainnya menahan egoisnya, tidak menahan amarahnya, merasa lebih baik di antara yang lainnya. Ketika satu suku dengan suku yang lainnya sudah merasa lebih baik dibandingkan dengan suku yang lain, ketika bangsa yang satu sudah merasa lebih baik dibandingkan dengan bangsa yang lain, maka tunggu kehancuran kita. Oleh karena itu, dengan semangat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, kembali kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan itu kita mampu membangun dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uth alayna rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جماعه sekalian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala اللهم امين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
1: اللهم اكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الله أكبر.

Meu ódio.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

Pendengar hari dan pekan olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan

Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti ya salat Jumat atau silang salat Jumat bersama Pro 1 Manokwari, dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz nih. Masih di santai siang yang akan ditemani oleh Ardi hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Gimana itu nanti di sampai sore ceria ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 dan informasi-informasi selanjutnya. Karena sudah masuk di jam 1, mungkin kita bakal masuk ke segmen olahraga nih teman-teman. Nah, kira-kira ada berita apa sih di olahraga kali ini, dan mungkin seputaran sama timnas kali ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik. Tap tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after day.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya teman-teman, masih di Jalur Jawa Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas nih tentang sepak bola di mana pelatih Bangladesh akui kualitas pemain timnas Indonesia yang lebih unggul. Nah teman-teman, pelatih Bangladesh Thomas Doley mengaku pertandingan perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia setelah kalah dari laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 Kamis 1 Oktober. Indonesia tampil mendominasi sejak babak pertama hingga berhasil mengungguli Bangladesh dengan skor 9-2. Doley menjelaskan Bangladesh kesulitan mengimbangi permainan Indonesia sejak awal akibat kurang efektif melakukan pressing di lini tengah. Timnya juga terlalu mudah kehilangan bola sehingga Indonesia terus mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Sang juru taktik juga menyoroti perbedaan kualitas tim Indonesia dengan Bangladesh, terutama dalam hal umpan, menerima bola, serta fisik. Meski begitu, Doley juga melihat adanya perkembangan pada para pemain Bangladesh pada babak kedua. Menurutnya, para pemain lebih bisa memanfaatkan ruang, bertahan lebih baik, dan menghadapi lawan secara langsung dibandingkan babak pertama. Ia tetap mengakui skuad Garuda yang telah tampil dengan sangat apik. Doley juga memilih untuk melihat hasil pertandingan ini sebagai kesempatan Bangladesh untuk memahami kekurangan dan memperbaiki kualitas pemain mereka. Pengalaman di FIFA Asian Cup 2026 menjadi bekal ya Bangladesh untuk bersaing lebih baik pada kesempatan berikutnya nih. Wah. Dan kita harus berbangga juga ya karena Indonesia kemarin menang 9-2 nih, skor yang sangat telak ya, teman-teman.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM. Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Produser. Teman

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi, dan Ardi masih setia menemani teman-teman Pro 2 pastinya ya. Dan kita sudah masuk di pukul 14.06 waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Ardi untuk memberikan info-info soal entertainment nih. Kira-kira ada apa ya? Yuk kita bahas yuk. Ini ada info dari Agnes Monica isi opening seremoni MotoGP Mandalika. Wah, gimana tuh? Ya, penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening seremoni MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Wah, udah mau nonton MotoGP, sudah ada juga penampilan dari Agnes Mo. Wah, keren banget nih. Ya, berdasarkan informasi dari laman Instagram Lombok Grand Prix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Mo turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika ya. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan dari Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak akan hanya mendapatkan tontonan dari pesaing di lintasan. Mereka juga menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Wah, double-double nih ya, sudah nonton balapannya, persaingan antar para pembalap, ada juga lagu-lagunya, dan pemandangan dari pesisir dari Mandalika sendiri. Wah, triple nih, bayar satu, dapat tiga. Ya, selanjutnya perhatian penonton akan beralih pada rangkaian balapan setelah acara pembukaan berlangsung. MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan balapan di lintasan. Untuk diketahui nih, Indonesia kembali menjadi tuan rumah di ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 nanti. Kira-kira nih, kalau ada kesempatan, kira-kira teman-teman bakal nonton gak kesana?

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Santai Siang nih. Dan masih di pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur. Jadi Ardi juga mau ngasih informasi, nanti akan ada dialog yang ada di pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, kira-kira akan bahas sesuatu tentang apa? Ya, yang pasti ada kaitannya dengan hari yang dirayakan di hari ini ya. Nah, hari ini merayakan hari apa? Yuk. Banyak penasaran, jangan kemana-mana, makanya stay tune aja terus di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat,

0: Spam.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyber.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair. Produ FM.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Produk FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Iya teman-teman, info Pro 2 tentang dari PPOM temukan 187 item produk impor ilegal senilai lebih dari 25 miliar. Ya, BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 30 September 2026. BPOM Taruna Ikra mengatakan total temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar. Sekian info Pro 2 edisi 15 Oktober 2026.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Produ FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara.

Yo teman-teman, sudah kembali Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas hari kesaktian Pancasila kemarin ya. Generasi muda diminta menjadi pelopor persatuan. Ya, peringatan hari kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di tengah keberagaman Papua Barat nih. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo De Kawer, mengatakan hari kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman nih teman-teman. Menurut Theo, pengalaman

pengalaman Pancasila harus terlihat ya, melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi, teman-teman. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengkampanyekan nih toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: apa, Nobita?
1: Aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku, Doraemon.
0: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
1: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
0: Ayo.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi
2: stabil. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Makasih.
1: Oke, suksma.
2: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Produ FM.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Ya, selamat sore teman-teman Pro 2. Masih di jalur ya Pro 2 nih bersama Ari Pesim. Dan teman-teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Dan kali ini Ari bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria. Dan ada dialog juga kali ini. Nah, di 97,8 MHz ini Ari bakal nemenin teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kita berada di momen yang cukup perlu diingatin, yaitu momen Hari Batik Nasional. Nah, kali ini ya kita akan bahas sesuatu yang menarik, bukan hanya tentang batik sebagai warisan budaya aja nih, tapi bagaimana batik bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk berkarya, kemudian berekspresi, berkreasi, dan juga menjadi dan menunjukkan untuk menunjukkan prestasi juga nih. Nah, kita percaya bahwa anak muda ini bukan hanya penerus budaya, tetapi juga menjadi orang-orang yang mengembangkan dan memperkenalkan budaya dengan cara yang kreatif juga nih, Kak. Nah, kita sudah ditemani oleh anak muda kreatif yang luar biasa banget. Beliau ini sebagai ada beberapa prestasi nih ya, mulai dari menjadi juara satu pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Kemudian juga juara tiga pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti Regional 14. Kemudian juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat jurusan, finalis Duta Bahasa Papua, Duta Motivator Pendidikan, hingga berbagai pengalaman sebagai MC juga. Nah, yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak Ruth Tabuni.
1: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya nih, Kak?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Puji Tuhan baik ya. Wah. Dan kali ini kita akan berdiskusi ya mengenai tema kali ini, yaitu batik ya teman-teman, karena kita kan masuk di hari momen batik ya Kak ya, nasional.
1: Banget, ya.
0: Nah, batik berkarya, pemuda berprestasi. Nah, mungkin untuk pertanyaan pembuka nih Kak ya. Kak Ruth, kalau harus memperkenalkan diri kepada teman-teman Pro 2 nih, berdasarkan prestasi dan penghargaan yang tadi disebutkan ada banyak banget ya Kak ya. Nah, berdasarkan pribadi Kakak sendiri, bagaimana sih Kak Ruth menggambarkan diri sendiri?
1: Kalau hal-hal yang menggambarkan diri saya, saya orangnya friendly.
0: Oke.
1: Dan juga suka tantangan. Dan senang mencoba hal baru.
0: Oke, suka friendly, kemudian suka hal-hal baru juga dan tantangan ya.
1: Iya.
0: Oke, anak muda banget berarti ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Benar banget. Nah, kita langsung ke pertanyaan nih Kak. Kak Ruth, apakah Kak Ruth pernah mengenakan baju batik saat mengikuti kegiatan perlombaan atau acara tertentu yang sekiranya itu menjadi momen yang membanggakan nih buat Kak Ruth sendiri?
1: Iya, tentunya saya sudah sering sekali menggunakan batik, tidak hanya di kegiatan akademik tetapi juga kegiatan non-akademik Kak.
0: Oke, berarti sering memang sesuka itu sama batik atau bagaimana nih Kak?
1: Iya, karena batik itu merupakan suatu kebanggaan ya ketika kita menggunakan batik.
0: Oke, baik. Nah, contohnya kayak yang dipakai sekarang ya, itu salah satu batik juga Kak ya.
1: Iya, benar.
0: Betul. Nah, apa sih alasan memilih untuk mengenakan batik sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kenapa saya memilih untuk mengenakan batik? Karena batik seperti yang kita ketahui, batik merupakan salah satu warisan budaya ya tentunya.
0: Betul, warisan budaya.
1: Dan sebagai anak muda, khususnya anak muda Papua, saya sangat bangga menggunakan batik.
0: Okay.
1: Seperti yang tadi saya sudah bilang, saya sering menggunakan batik di kegiatan akademik. Maupun non-akademik. Ya, seperti contohnya di kampus saya, Universitas Papua itu kami memang diwajibkan untuk menggunakan batik.
0: Okay.
1: Biasanya paling sering menggunakan batik itu ketika PKKMB, penerimaan mahasiswa baru Unipa itu. Kebetulan Unipa merupakan salah satu penerima rekor MURI.
0: Oh iya,
1: benar Kak.
0: Apa itu Kak? Kalau boleh tahu.
1: Menggunakan batik dan noken. Setiap PKKMB, setiap tahunnya penerimaan mahasiswa baru.
0: Wow.
1: Dan juga di fakultas saya sendiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami sebagai calon guru diwajibkan untuk menggunakan batik nih Kak. Setiap hari Rabu dan juga Kamis, di mana kami menggunakan batik nasional dan juga batik Papua.
0: Oke, gitu. Jadi setiap hari Rabu dan Kamis juga mengenakan batik ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, dan itu batiknya juga batik Papua juga ya pastinya.
1: Iya,
0: ya, karena
1: batik Papua dan batik nasional.
0: Batik nasional juga ya, karena menggambarkan daerah kita sendiri Kak ya, di Papua sendiri ya. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, dalam kegiatan itu nih, dalam kegiatan ketika di perguruan tinggi ya, ketika di kampus. Nah itu apakah memakai batik memberikan kesan atau pengalaman tersendiri nih bagi kakak sendiri? Ketika melihat teman-teman yang pakai batik, kemudian peserta murid baru juga pakai batik juga, apa sih kesannya seperti itu?
1: Kesan buat saya, kalau kita berbicara tentang universitas, sudah pastinya kalangan luas ya kak.
0: Kalangan luas.
1: Tidak hanya anak muda yang berasal dari Papua, tetapi juga anak muda dari berbagai kalangan, tentunya dari berbagai Nusantara. Nah, ketika mereka menggunakan batik, itu menggambarkan ciri khas mereka tersendiri, Kak.
0: Okay.
1: Apalagi saya senang ketika melihat anak-anak Nusantara, mereka yang berkuliah khususnya Universitas Papua, menggunakan batik Papua itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, ada rasa tersendiri, rasa bangga. Karena
0: rasa bangga,
1: saya percaya di setiap corak batik itu memiliki arti tersendiri.
0: Oke, jadi setiap corak dari batik itu memiliki arti ya, karena batik juga ada banyak ya jenisnya, jadi Papua.
1: Iya.
0: Dari Papua ada, kemudian dari daerah-daerah lain juga ada, keunikan sendiri-sendiri ya, seperti
1: benar,
0: itu.
1: Kak.
0: Wah, keren banget nih. Nah, ketika mengenakan batik nih Kak, merasa ada sesuatu yang berbeda Kak dibandingkan dengan mengenakan pakaian biasa aja?
1: Tentunya ada dong Kak.
0: Oke.
1: Nah, contohnya nih Kak, ketika yang tadi saya bilang, kegiatan non-akademik saya, ketika saya mewakili Unipa untuk pergi ke Kalimantan, nah itu kegiatan temu bakti KSR. Nah, KSR itu Korps Kepelawanan untuk Palang Merah Indonesia. Nah, di situ kami berkumpul dari seluruh mahasiswa se-Indonesia dan saya menggunakan batik loh Kak di situ.
0: Oh, pakai batik.
1: Iya, nah, jadi saya kelihatan beda sendiri, tapi enggak apa-apa, saya bangga. Saya bisa memakaikan batik, mengenakan batik di Kalimantan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih waktu itu kok milih batik, padahal kan mungkin yang lain juga pakai pakaian biasa nih ya. Tapi Kakak memilih batik-batik ini kenapa nih?
1: Kalau dari saya sendiri Kak, saya rasa bangga.
0: Bangga ya.
1: Bangga memperkenalkan bahwa Indonesia itu memiliki beberapa ragam budaya, dan khususnya batik. Dan juga saya bangga menjadi anak Papua yang mengenakan batik. Khususnya batik Papua.
0: Bagusnya batik Papua sendiri ya.
1: Iya,
0: keren banget. Karena secara tidak langsung juga Kakak memperkenalkan nih, ini adalah pakaian dari batik dari Papua nih.
1: Iya.
0: Jadi memiliki keunikan sendiri yang mungkin orang lain bakal lihat, wih, batiknya kok beda nih dari batik daerah kita nih.
1: Iya,
0: Meskipun berbeda bukan berarti jelek ya, tapi hal yang sangat apa ya? Karena Indonesia kan berbeda-beda juga ya Kak ya. Jadi itu menjadi hal yang keren sih. Nah, Kak, kalau mengapa sih memakai batik? Mengapa memakai batik itu penting bagi generasi muda saat ini? Karena kan kita tahu mungkin fashion sekarang itu kan sudah mulai banyak ya Kak, udah pakai mungkin fashion-fashion dari ke barat-baratan atau mungkin ke kayak Korea-Korea dan lain-lain. Nah, kenapa sih generasi muda ini menurut Kakak nih ya masih wajib atau masih penting untuk mengenakan batik atau bangga dengan menggunakan batik nih Kak?
1: Ya, menurut saya Kak, kenapa anak muda itu harus menggunakan batik, karena di zaman yang sekarang seperti yang Kakak bilang banyak banget fashion itu, kita sebagai anak muda kita jangan melupakan apa yang menjadi warisan budaya kita. Terkhususnya Indonesia sendiri memiliki banyak beragam budaya, khususnya juga Papua Kak. Walaupun di zaman yang sekarang ini banyak banget fashion style yang memang ditawarkan, tapi sebagai anak muda kita harus bangga dan sudah pastinya menggunakan batik Kak. Kalau boleh, kalau kita mau fashionnya kekinian, kita boleh menggunakan batik tapi dengan model yang kekinian.
0: Betul.
1: Itu lebih aman dan juga stylenya enggak ini.
0: Iya.
1: Gitu,
0: jadi Kak. Karena betul sih Kak, sepakat sih, karena memang kita meskipun ngikutin fashion yang terkini ya, mungkin fashion barat atau fashion ke Korea-Korea yang ke timur gitu, tetap kita gak boleh melupakan yang namanya batik Kak ya.
1: Iya,
0: nah, kalaupun teman-teman mau mencoba untuk fashion, mungkin jangan lupa soal batik. Jadi batiknya nih yang dirubah nih, gimana penggunaannya ini supaya lebih kekinian atau mungkin lebih cocok untuk anak muda. Karena kan kalau dilihat sekarang juga batik udah banyak modelnya Kak ya, bukan kalau zaman dulu kan berupa pakaian kancing gitu ya, sekarang kan bisa jadi kayak shawl, kemudian jadi kayak blazer atau yang dipakai Kakak sekarang kan juga begitu ya. Gitu teman-teman, jadi bukan berarti kita pakai batik itu kita kudet atau apa ya istilahnya itu kayak zaman dulu banget gitu ya. Tapi batik itu juga bisa loh dipadupadankan dengan fashion yang sekarang, seperti itu. Nah, Kak, kita tanya lagi dong Kak Alba tahu. Apa sih makna batik bagi Kak Ruth sendiri? Apakah sekedar pakaian atau juga bagian dari identitas budaya menurut Kak Ruth sendiri?
1: Menurut saya Kak, batik itu merupakan suatu identitas. Ketika kita mengenakan batik itu kita mencerminkan ciri khas kita.
0: Yeah.
1: Atau ketika kita pakai batik, kita tidak perlu bilang kita dari mana asal kita.
0: Iya, yeah, betul.
1: Orang sudah akan mengira dan akan mengetahui ketika kita menggunakan batik itu. Misalnya saya nih Kak, saya pakai batik Papua yang ada motif Tifa.
0: Okay.
1: Atau misalnya ada motif cendrawasi, rumah kaki seribu misalnya. Nah, orang ketika melihat saya memakai batik, itu menjadi identitas saya bahwa, oh ini nih dari Papua, begitu contohnya
0: okay.
1: Kak.
0: Oke, wah keren. Berarti memang itu menjadi salah satu identitas diri ya, dimana
1: iya,
0: kalau misalnya pakai batik Papua, oh berarti memang ini anaknya dari Papua nih, berarti memang bangga akan daerahnya ya, begitu.
1: Iya benar Kak.
0: Oke, wah keren sih. Nah, menurut Kak Ruth nih, apa yang membuat anak muda itu terkadang merasa batik itu hanya cocok secara formalitas aja? Karena kan kita tahu kalau ya pemikiran anak-anak sekarang kan, ah batik mah hanya untuk formalitas, kalau kita hanya ke pesta atau kemana ya, ya pakai pakaian biasa aja. Nah, gimana menurut kakak?
1: Menurut tanggapan saya ya Kak, kenapa mereka bilang itu hanya untuk formal? Karena banyak anak muda berpikir kalau ketika mereka menggunakan batik itu kayak ketinggalan zaman, atau mungkin karena modelnya yang gak divariasi, jadi kelihatannya kayak kudet, ketinggalan zaman gitu. Tapi sebenarnya batik itu bisa divariasi Kak.
0: Okay.
1: Nah, terkadang anak muda merasa, kadang juga mereka rasa bosan kalau hanya menggunakan batik, atau kadang mereka merasa tidak keren nih kalau kita pakai batik, kelihatan formal banget.
0: Itu formal banget, iya betul.
1: Tapi sebenarnya kalau kita bangga menggunakan batik itu sendiri, atau kita mau nih untuk kelihatan lebih beda, nah kita bisa juga style batik sesuka kita.
0: Oke. Okay,
1: biar nggak ketinggalan zaman, tapi juga bisa dipakai kemana-mana.
0: Bisa dipakai kemana-mana, iya. Jadi bukan hal yang formal lagi ya, tapi bisa menjadi ya keseharian. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang acara-acara yang sekiranya gak terlalu formal juga, kita masih bisa loh pakai batik.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar,
0: karena
1: ya,
0: sekali lagi batik adalah identitas dari budaya juga ya, karena setiap daerah juga memiliki batiknya masing-masing, seperti
1: iya,
0: itu
1: benar,
0: nah apakah media sosial nih menurut kakak memiliki peran dalam membuat batik ini menjadi lebih dekat dengan generasi muda?
1: Menurut saya sangat penting ya, media sosial itu memiliki peranan penting, karena apa? Khususnya anak muda, apalagi Gen Z dan juga milenial, mereka itu sangat akrab banget dengan media sosial.
0: Betul.
1: Dan bahkan sangat update. Nah, menurut saya media sosial ini memiliki peranan penting Kak, karena saya percaya generasi muda itu tidak akan terlepas dari yang namanya media sosial. Nah, ketika media sosial itu kita pakai untuk menginformasikan tentang batik atau mempromosikan, nah itu akan menambah minat anak muda untuk menggunakan batik. Atau misalnya nih, media sosial mengeluarkan informasi atau mempromosikan batik dengan style-style kekinian.
0: Betul.
1: Nah, itu akan menambah rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba untuk anak muda. Karena saya percaya anak muda itu banyak pengen tahu dan juga banyak ingin mencoba hal baru.
0: Betul banget ya. Namanya anak muda ya, memang suka untuk mencoba-coba ya, mencari tahu nih.
1: Banget, Kak.
0: Kira-kira kombinasi yang pas gimana sih biar bisa, ya karena media sosial juga salah satu pendorong ya untuk motivasi anak-anak supaya mendapat views yang banyak, like yang banyak. Nah, itu mungkin mereka sudah juga apa ya, mulai memadubadankan pakaian fashionnya supaya banyak yang minat nih untuk fashion seperti itu. Oke Kak. Nah, menurut Kak Ruth nih, bagaimana sih batik bisa menjadi bagian dari semangat untuk berprestasi?
1: Menurut saya Kak, batik itu memang identitas kita, khususnya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga batik itu menjadi warisan leluhur turun-temurun dan sampai kapanpun itu gak akan terlepas. Nah, hubungannya dengan prestasi itu merupakan peningkatan diri kita. Ketika kita mau berprestasi, jangan lupa kita terus membawa warisan leluhur itu.
0: Okay.
1: Karena sejatinya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya budaya. Saya percaya setiap suku yang ada di Indonesia memiliki budaya.
0: Betul.
1: Berbagai macam budaya, dan alangkah baiknya ketika kita menjadi pemuda yang berprestasi, tapi juga kita tidak melupakan warisan leluhur budaya kita.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Betul. Wah, keren banget nih dari jawabannya ya. Berarti memang meskipun kita berprestasi, kita juga harus ingat nih kalau kita punya budaya. Nah, salah satu budaya yang mungkin paling mudah, mungkin ya paling mudah untuk diakses oleh anak muda adalah batik sendiri ya. Batik karena kan banyak sekali yang bisa diambil ya, entah itu batik dari motif tadi cendrawasih, kemudian motif apa namanya, kaki seribu, rumah kaki seribu, begitu ya. Masih banyak banget nih. Nah, Apakah ketika seorang anak muda nih mengenakan batik dalam sebuah perlombaan atau kegiatan, ada rasa bangga atau ada rasa bahwa dirinya tuh juga membawa nama budaya nggak sih kak? Kalau menurut kakak nih, karena kan tadi kembali lagi batik adalah budaya. Nah, kalau ketika ada kegiatan seperti itu, apakah dengan tanpa sadar dia juga membanggakan budaya, daerahnya sendiri atau gimana menurut kakak?
1: Kalau menurut saya setuju kak, dia membanggakan budayanya, dia membanggakan daerah asal dia ketika dia menggunakan batik itu. Seperti yang tadi bilang kak, saya bilang kak, batik itu merupakan identitas.
0: Identitas, betul.
1: Kita sebagai bangsa Indonesia tetapi juga sebagai masyarakat Papua. Ketika kita menggunakan batik, orang akan melihat tanpa kita beritahu, mereka akan langsung bilang, oh itu batik dari Papua, oh itu batik dari Bali, itu batik dari Jawa misalnya. Seperti itu kak, dan kita akan kelihatan berbeda ini ketika kita menggunakan batik, ada kebanggaan tersendiri.
0: Ada kebanggaan tersendiri ya?
1: Karena kita menunjukkan identitas kita tanpa kita berbicara siapa kita.
0: Baik, wah keren nih. Nah, tadi kita sudah membahas ya banyak soal perbatikan nih kak ya, batik-batik, apa namanya, mulai dari fashionnya gimana, kemudian minatnya bagaimana. Nah, kalau boleh tahu nih kak, menurut kakak bagaimana sih cara supaya anak muda ini semakin, apa istilahnya ya, semakin tertarik nih sama batik nih. Kalau dari kakak, apakah ada pandangan nih cara untuk mengajak anak-anak ini, yuk kita pakai batik yuk, apalagi di momentum ini ya, di hari batik ini ya, gimana nih kak?
1: Kalau menurut saya kembali ke pribadi kak, pribadi. Yang pertama kembali ke pribadi kita, kita harus menjadi anak muda yang bangga untuk memakai identitas kita tersendiri, yaitu batik sesuai dengan suku budaya kita masing-masing. Dan juga media sosial memiliki peranan penting kak, karena anak muda sekarang sudah pasti senang berselancar di media sosial.
0: Iya, sepakat.
1: Iya, dan juga media-media sosial yang memang memiliki viewers terbanyak, followers terbanyak, itu wajib banget kak untuk mempromosikan batik. Dan juga mungkin diubah lagi fashionnya kak, stylenya. Mungkin karena anak muda ketika melihat batik itu mereka berpikir kayak terlalu kudet, ketinggalan zaman. Tapi coba deh kak, kalau stylenya diubah dikit ke kekinian, misalnya ke ala-ala Korea atau ke ala-ala Barat, itu pasti minatnya bertambah, atau di styling lebih kekinian itu pasti anak muda bakal tertarik untuk pakai batik.
0: Wah keren ya, berarti memang cara mengajaknya adalah dengan cara ya tadi di media sosial juga, kemudian dari kesadaran diri sendiri juga. Nah mungkin ini juga menjadi tantangan untuk para ini ya, fashion grafis apa sih itu, iya yang intinya yang apa namanya, yang suka fashion ya, fashion designer ya, seperti itu. Jadi tantangan untuk membuat bagaimana batik ini bisa menjadi minat nih, apalagi bagus di kalangan anak-anak muda sekarang yang lebih suka ke Korea atau mungkin ke barat-baratan seperti itu ya kak ya.
1: Iya benar banget kak.
0: Nah ini juga buat teman-teman yang suka fashion, yuk kita mulai berlomba-lomba nih bagaimana caranya membuat pakaian atau fashion batik ini menjadi go internasional, bahkan ya bisa dikenal sampai ke luar negeri, ke internasional, bahkan kalau bisa buat diri fashionnya, jangan kita ngikut tapi orang luar yang ngikut kita.
1: Iya benar.
0: Nah gitu. Nah kak, mau tanya dong, apakah batik ini bisa menjadi media untuk memperkenalkan budaya Papua kepada daerah lain? Kalau menurut kakak gimana?
1: Iya benar banget kak, batik bisa menjadi alat untuk memperkenalkan budaya Papua ke daerah luar.
0: Iya, kayak
1: seperti
0: tadi
1: yang tadi saya bilang kak, pengalaman saya waktu ke Kalimantan itu, teman-teman Kalimantan pada nanya, oh kak ini ya batik dari Papua, cantik warnanya mereka bilang, terus motifnya juga unik-unik, mereka bilang kayak begitu. Dan hal itu membuat saya kayak merasa bangga ketika saya pakai batik Papua.
0: Batik Papua ya. Berarti
1: maksudnya orang dari Kalimantan aja ngomong kayak gitu kak. Apalagi ketika kita bawa batik sampai ke go internasional.
0: Go internasional, betul sih. Berarti memang orang-orang dari tadi yang itu ya, tanya-tanya tuh, berarti memang ini ya, mereka tertarik ya.
1: Iya kak,
0: sampai
1: tertarik.
0: Tanya-tanya soal ini nih batik Papua ya gitu.
1: Iya kak.
0: Baik, berarti itulah, padahal kita gak ada sebenarnya, kita pakai itu cuman hanya untuk istilahnya memperkenalkan ya. Tapi ternyata terjadi loh, orang-orang bahkan tanya, kemudian bahkan apa namanya, mulai tertarik nih. Oh ternyata ini batik Papua seperti ini ya. Mulai
1: iya, bener, Kak.
0: Mengulik lah soal iya, perbatikan
1: jadi
0: juga.
1: Jadi ada identitas tersendiri, Kak. Kayak misalnya kalau batik ada Rumah Kaki Seribu, mereka bakal tanya, oh ini apa? Nah kita bakal bilang ini Rumah Kaki Seribu, dari mana? Nah ini dari Manokwari, khususnya suku Arfak, nah seperti itu. Jadi ada cerita-cerita tersendiri,
0: ada cerita tersendiri
1: di balik ukiran-ukiran batik itu, Kak.
0: Wah keren banget nih emang. Nah mungkin ini kita sebentar. Oh, oke, okay. Ini Kak. Pernahkah Kak Arun itu merasa lebih percaya diri atau merasa bangga ketika menggunakan batik dalam sebuah kegiatan atau acara? Mungkin selain yang tadi nih Kak, tadi kan sudah bahkan orang Kalimantan juga tanya-tanya nih. Nah, mungkin ada acara kegiatan lain yang merasa aku setelah pakai batik ini merasa lebih apa ya, pede atau gimana gitu.
1: Iya, ada Kak. Ada dong Kak.
0: Ada. Oh,
1: kemarin
0: gimana itu?
1: Pas Pesparoi Nasional, Kak.
0: Oh, Pesparoi Nasional.
1: Iya, Pesparoi Nasional itu kan banyak banget teman-teman kita dari luar Papua yang datang.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan nih Kak, saya jadi MC di Solo Anak.
0: Oke.
1: Nah itu kan kami pakai batik Papua yang memang kami jahit sendiri dan kami pakai, itu ada rasa kebanggaan tersendiri, Kak. Karena banyak banget teman-teman dari luar Papua yang datang dan mereka melihat kami memakai batik dan juga banyak misalnya kami ditampilin di YouTube dan itu hal yang menjadi kebanggaan kami nih, bahwa kami memang dari Papua itu siap untuk menyambut teman-teman dari luar Papua.
0: Wah keren, berarti memang kemarin waktu jadi MC juga bahkan kakak menggunakan batik yang dijahit sendiri.
1: Iya Kak.
0: Oh oke, okay. Nah itu kalau boleh tahu batik apa nih Kak yang waktu dijahit sendiri itu?
1: Waktu itu batik Papua, Kak.
0: Batik Papua
1: dengan motif cendrawasi.
0: Motif cendrawasi.
1: Iya, ada motif cendrawasi dan motif kasuari.
0: Oke.
1: Ya, kalau dari provinsi Papua Barat sendiri kan identiknya dengan kasuari ya, Kak.
0: Betul banget.
1: Iya.
0: Oke. Berarti memang direncanakan seperti itu atau tiba-tiba ya udahlah, pakai ini aja, pakai apa namanya? Jahit ini aja batik cendrawasi.
1: Enggak Kak, memang sudah direncanakan seperti itu.
0: Direncanakan ya. Oh oke. Baik, berarti memang ingin menyambut peserta dari luar itu dengan pakaian yang budaya Papua banget nih dari batik cendrawasih tadi. Wah, berarti memang kita sudah ingin memperkenalkan juga ya kepada teman-teman bahwa kita juga punya budaya nih, batik yang seperti ini nih motifnya.
1: Iya benar Kak.
0: Oke. Nah mungkin terakhir nih Kak, apa pesan dari Kak kepada generasi muda nih agar tidak hanya bangga memakai batik tetapi juga mampu mengukir prestasi juga nih?
1: Pesan buat anak muda di luar sana, ketika kita ingin mencoba hal baru, kita ingin mengukir prestasi, sampai kapanpun kita, mau dimanapun kita berada, atau setinggi apapun nanti kita akan mengukir prestasi, jangan lupa untuk terus membawa budaya kita. Karena sesungguhnya budaya itulah yang menceritakan identitas kita, menceritakan siapa diri kita, dan dari mana kita berasal.
0: Oke, baik. Wah, keren banget. Berarti memang jangan melupakan budaya dan identitas diri kita ya, budaya daerah kita sendiri nih.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, baik. Nah, terakhir lagi nih Kak. Harapannya nih, harapan deh untuk generasi muda dan perbatikan di daerah Manokwari sendiri. Gimana nih, Kak?
1: Harapan saya ke depannya semoga anak muda ini bangga, lebih bangga menggunakan batik dan juga mungkin untuk para desainer yang ada di Manokwari, mereka mampu mendesain fashion terbaru sesuai dengan yang diminati anak muda, supaya batik itu tidak hanya digunakan oleh orang tua tetapi anak muda, dan juga bukan hanya di situasi atau kegiatan-kegiatan formal nih Kak, tapi juga kegiatan informal.
0: Oke, baik, itu pesan juga untuk para fashion designer ya, supaya setidaknya buat untuk meningkatkan minat ya untuk generasi muda. Nah Sobat Pro 2, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak ya, karena sudah berada di pukul 16.58 nih. Banyak banget yang kita dapatkan dari obrolan dengan Kak Ruth Tabun ini ya. Kita belajar bahwa batik itu bukan sekedar pakaian aja, tapi batik adalah bagian dari identitas, kemudian budaya daerah yang kita tinggali, kreativitas juga generasi muda yang menunjukkan kecintaan terhadap budaya nih. Budaya.
1: Iya benar.
0: Betul. Nah, kita belajar bahwa menjadi anak muda yang berprestasi bukan berarti kita berhenti mencintai budaya kita sendiri nih Kak. Justru budaya itu bisa menjadi salah satu sumber inspirasi untuk berkarya, untuk berkreasi dan kreativitas ya, mengasah kreativitas juga. Dan khususnya bagi anak-anak muda Papua juga, kita memiliki ruang yang besar untuk memperkenalkan budaya kita melalui berbagai cara. Ya, mulai dari perpakaian, kemudian dari karya seni, pendidikan, media sosial, sampai prestasi yang kita raih gitu. Nah, Kak Ruth, sebelum mengakhirin ya, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mampir ke sini, memberikan insight yang baik buat teman-teman ya, memberikan pencerahan soal batik ini ternyata nggak cuma untuk acara formal tapi juga informal juga gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang setia ya mendengarkan kita di 97,8 MHz ini. Dan saya Ardi pamit undur diri dari luar ruang dengar kamu. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Manokwari di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Salam nasional, Hari Batik Nasional.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

jaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Ya teman-teman, Pro2 masih di jalurnya Pro2 bersama Ardi di sini. Dan karena sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya kita untuk bersama-sama mengikuti atau mendengarkan ya musik-musik bernuansa religi islami sambil menantikan azan maghrib daerah Mondok Korea dan sekitarnya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekaligus Ardi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan selanjutnya akan ada penyiar yang bakal temenin teman-teman Pro2 di sore ceria hingga nanti di jaga malam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Teman Pro, terima kasih masih di 97.8 MHz dan Teman Pro 2 dan Depet Malam tentunya. Jangan lupa di pukul 21 nanti program musik live chat gabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Nantinya bersama Jentik Manis, hostnya ada Edit. Dan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani aktivitas malam Teman Pro 2 di hari ini. Kalau sudah ketemu namanya akhir pekan, kayaknya santai banget ya. Kamu orang pasti setunggu-tunggu. Iya, terapapat tidur sampai malam. Besok Sabtu juga mau, pasti pikiran begitu kan.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Info Pro 2. Dalam periode peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman Papua Barat. Kabid Ideologi Kewawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat mengatakan Hari Kesaktian Pancasila berubah menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ini untuk memperkuat persatuan bangsa dan juga dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Dan menurut Theo, pengalaman Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

哎呀，哈，那就这会儿，哎呀，拜拜，那姑姑吧，哎呀，哎呀，哎呀，拜拜的，啊。

Tahukah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakalan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga.
1: Gen
2: Z banget ya, jujur jangga.
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita kayak ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Enggak.
0: Dessert. Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh?
1: Oke. Okay. Karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Oh, masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: words. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: In this economy
1: ya?
0: Bener.
1: Bener.
0: Ya, lagi agak gonjang anjing gimana ya?
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini
1: asik.
0: Yang lagi apa asli LDR sekarang lagi gak LDR berarti ya?
1: Lagi enggak kak, ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDRan sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener. Berarti
1: jadi
0: ceweknya ya, siapa ceweknya lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan harus
0: iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya, wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Panjang ya, bener masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul, gitu kan.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener. Gitu, aku kan bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung nggak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm-hmm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
1: Jadi sopir pribadi.
0: tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: nyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan everyday. Betul. Every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: gitu.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jentik Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
1: 2005. Dua tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: workshop itu udah tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan perdana ya, Kak.
2: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga ya, sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan dari kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, ya teman-teman berdua, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman-teman berdua langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving-driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar.
1: Bener,
0: ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
0: Pacarku.
1: Pacarku. Pacar, ya udah. Iya.
0: Gitu.
1: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
0: Apanya, Kak?
1: Judulnya 37 minggu. Gitu.
0: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
1: Apa tuh?
0: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
0: Mm-hmm. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
1: Bener.
0: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Mm-hmm. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
1: Okay.
0: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
1: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
0: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
1: Yes.
0: Karena pacarku di laut.
1: Benar.
2: Mewakili banget
1: ya. Benar. Mm-hmm. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
0: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
1: Iya, makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama iya. Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
1: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
1: Benar.
2: Padahal maunya percaya .
1: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu.
0: Jadi
2: makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
1: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
0: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
1: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
1: Oh, I see.
0: Penasaran ya?
1: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
1: Human, benar.
0: Yeah. Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
1: Nah.
0: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
1: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
0: Bener kan?
1: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih. Nah,
0: aku ya.
2: Lu kan hubungan lu sama
0: aku,
2: lu.
0: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
1: Benar. Jadi membiasakan itu.
0: Yes.
1: Berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
0: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
1: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
0: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
1: Bener kan?
0: Bener.
1: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik.
0: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma

0: Sampai 3 kali tuh.
1: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
2: Kepo juga dia. Kepo
0: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada senior. Oh,
1: ya udah itu bisa dibahas.
2: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, gitu ya, ya. Untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
0: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
2: Bener.
0: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
2: Wow.
0: Okay. Kalau nggak salah ya.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan. Maksudnya dia nggak bisa. Juga,
1: ya? Berarti sekali video call all out ya.
2: All out ya.
1: Loh, bener kan?
2: Iya
1: kan? Iya, ceritanya kenapa negatif pikirannya?
0: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
2: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
0: Jangan oversharing Kak,
1: Ini gua nanya.
0: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
2: Oke, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin, Kak.
2: Di kapal enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
1: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
2: Video call.
1: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya, jadi dia taruh HP-nya di bawah kita photoshoot.
0: Karena udah lama nggak video call juga kak, jadi once bisa pas banget waktunya pas kita photoshoot.
1: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out, even lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh,
2: bener.
1: Berusaha untuk ngasih yang
2: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Yay.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
3: Betul lagi.
2: Betul yeah. Sekali.
1: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
3: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
1: Yes.
3: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
1: Yes, yes, yes, yes.
3: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
1: Oke.
3: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
3: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
1: Benar.
3: Seperti kayak dia video call.
1: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
3: Ada iya. Pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
1: Bener.
2: Bercanda.
1: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
1: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
3: Ada rapnya. Itu rapnya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
3: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
1: Oke.
3: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah itu.
1: Akhirnya masuk juga rapnya.
3: Yes.
1: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
1: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produser yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RR Kupang.
2: Wow.
1: Kak Denny, salam dari produser Kupang katanya.
3: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
1: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow.
1: Deep banget ya.
3: Ya.
1: Belum jam 12 ya.
3: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue gagal itu memang harus lu rasain.
1: Yes, yes. Benar.
3: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
1: Yes.
3: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
1: Nah,
3: itu sama aja mimpi yang kosong menurut
1: gue. Benar.
3: Harus lu harus makan kan, begitu.
1: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud, gitu.
3: Yes.
1: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih, ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Betul. Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
1: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
3: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
1: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu, Kak. Jangan dulu. Agak sulit tuh.
1: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
1: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga, Kak.
1: Benar-benar.
3: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
3: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
1: Yes.
3: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
1: Benar.
3: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
3: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
3: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
1: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
3: Kita sebenarnya
2: ada sih.
3: Ada.
2: Satu
3: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
1: Okay.
3: Jadi gue tuh banyak bikin voice note dit. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, gas.
1: Okay.
3: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Wow.
3: Sendiri.
2: Kalau
3: sama temen namanya GPT. Enggak.
1: Kalau kena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak, gitu.
1: Iya, benar.
3: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai,
1: betul,
3: kan?
2: Iya.
1: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
1: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Hey, we're back.
1: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
3: nih. 7 minggu.
2: Mungkin
1: 37 weeks.
3: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
1: Oh iya.
3: Iya, baru tahu gue.
1: Oh iya.
3: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa bulan?
2: Kabelnya nyangkut. Sorry.
1: Kau repot sendiri dia.
3: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
2: Sabar.
1: Kita itu kan ya.
3: Iya benar dong berarti kan?
1: Iya benar.
3: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
2: Bisa pas ya kak?
1: Cocok kalau gini gitu ya.
3: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
1: Iya udah.
2: LDR dengan anak di perut.
1: Waduh.
2: Jauh ya, sorry. Ya, kan lagi pas. Kan? Iya maksudnya berkeluarga kan.
3: Berkeluarga ya. Awas nih gue
2: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
1: Benar. Ingat ini nasional ya.
2: Oh ya, sorry.
1: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
2: Sebenarnya
1: cocokologi tadi ya.
2: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu.
3: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
1: Oke.
3: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
1: Final banget sih.
3: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
2: Overthinking.
3: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
1: Iya.
3: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
2: Betul. Yeah,
1: jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
2: Pasti banyak.
1: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
2: Kalau aku ya, ini deep nih.
1: Asik. Tone down.
3: Hati, diomonginnya di filter.
2: Kak Dennis.
3: Dia kan bilang di filter.
2: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya udah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
3: Betul.
2: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
1: Benar.
2: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting kak.
1: Itu paling penting ya.
3: Kalau beda agama gimana?
2: Saling mendoakan by their own way.
1: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
2: Iya, aduh.
3: Servernya beda,
1: bener.
2: Bener.
1: Karena dari Kak Dennis,
3: kalau sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Iya,
2: Kak Dennis sama Lala nggak bisa LDR. Bisa,
1: ya. Bener.
3: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
1: Ya.
3: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
1: Benar. Tergantung urgensinya ya.
2: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
3: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
2: Gak bisa juga.
3: Ya.
2: Berarti
3: bisa
2: sembarangan. Bisa, ya.
1: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
3: Ntar dikira bajak laut.
1: Iya bener. Mau ngerompak deh.
2: Kalau nikah nanti akan ada batasan, oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
3: Ya benar.
2: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
3: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Kayak,
3: jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
2: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
1: Hancur.
2: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
2: Oh, seri-seri aku miss.
1: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
3: Sikat, promo.
2: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
3: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
2: Iya, betul.
3: Banyak request.
2: Biar diputar terus tuh, nah, lagu kita.
1: Nah, itu dia. Betul.
2: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya, bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
2: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
1: Bisa lah ya dengerin, yeah, ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
2: Abis thank you, Kak Adit.
1: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
3: Yes,
1: ya.
2: Yes.
1: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
2: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
3: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
1: Ya, bener.
3: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditendok jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
2: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Manokwari.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: I'm selfish.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Teman terbaik kamu.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti.
3: Teman terbaik kamu.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia

tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas di malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat buat yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini. Dari Jalan Merdeka 68, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di darah, tetap di darah. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Sobat Nusantara dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari RUU Kawasan Industri dapat respon positif pengelola Deltamas. Pengelola Deltamas menyambut pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Komisi 7 DPR RI mengunjungi PT Pura Delta Lestari TBK pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan berbagai tantangan operasional serta aspirasi dari pengelola kawasan industri. Regulasi baru tersebut diharapkan menyelesaikan kendala analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL hingga lahan sawah dilindungi atau LSD. Sekian Info Pro 2 edisi Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Gini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Kembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.

0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
1: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan bambu, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Kita ngomong sekilernya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakalan Ardi temanin hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Ya teman-teman, masih di Lolia Pro 2 bersama Ari di sini. Dan yuk kita bahas Hana Areta dalami peran Raras berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ya, Hana Areta yang berperan sebagai Raras dalam film 4 Musim Pertiwi mengaku mendalami karakter cara karakter ya yang diperankan berkomunikasi dalam film tersebut. Nah, teman-teman, ia mengatakan bahwa mempelajari bahasa isyarat, gestur dan ekspresinya melalui riset bersama sutradara sekaligus penulis, Camila Andini. Hana mengatakan dirinya bersama Camila melakukan riset untuk membangun komunikasi Raras secara alami. Riset tersebut katanya dilakukan dengan melihat kebiasaan dan lingkungan Raras. Lebih lanjut, Hana juga mengatakan cara komunikasi Raras juga disesuaikan dengan interaksi bersama ibu, teman, dan orang-orang di desa. Menurutnya, orang-orang di sekitar tidak mengetahui maksud komunikasi karakter tersebut nih, teman-teman. Wah, udah riset banget nih berarti ya.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.